0: kashik mas nunyash kush itza bikyang mate ahan mak takaku wa mainet mo. Mwanki ishamen itza sinchi tipetta wetu sa chichem itzing bo awa samte. No, miyajik, ashi ijuntu ha ina pohuti kuitamku ankatahi.
1: El pueblo Aguajún se prepara. Radio Nacional.